Marquesa, Manuru Walai. Jadi musanne, Bulbadesa, Bulbadesa, Manuru Walai. Jalan ke Maria Ma'amun Bilai. Jalan ke Yekitimu Ibasa Mau, Nyurayot, Bambuin Rorom Ganau.

Bagesa, Madulu Walai. Dari Musane, Bulbadesa, Bulbadesa, Madurulai. Jalan ke Mariam Amon Bilai. Jalan ke Yekite, Mui Basa Mau, Nyurayot, Mui Nurul Ruam Ganau. Budi karok la mustawa ngol maka den ci khadijatu fatahim maka ci tam kharit la yalla bind asamaaw